Ibu tolong saya gosong gigi dan mandi. Kemudian ibu beri saya sarapan yang sedap. Ibu bantu saya pakai baju sekolah.

mangiro dan menulis. Kalau saya tak faham, ibu ajar lagi. Dengan sabar, ibu masak makanan yang sedap. Rumah berbau sangat daru. Ibu suap saya makan dan kata, makan banyak-banyak. Bila saya sakit, ibu jaga saya siang dan malam. Ibu beri ubat dan doa untuk saya. Ibu tak tidur sampai saya sihat. Pada waktu malam, ibu